0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu. You heard.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman terbaik kamu, mana masih menemani kamu di Spada ya tahun 22 ya, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan ini mana mau update informasi lalu lintas buat kamu di pagi ini ya, di hari Minggu tahun 22 ya. Harusnya sih tidak terlalu macet, tidak ada penumpukan kendaraan karena ini hari Minggu gitu ya, lebih lowong biasanya tahun 22 ya. Tapi kita lihat satu-satu ya. Ini mana buka dulu di Simpang BI nih teman Pro 2, ini terpantau lancar ya, aman, gak terlalu banyak kendaraan karena ini memang hari Minggu juga gitu ya. Tapi di kalau dilihat dari CCTV gerbang selatannya alun-alun nih, ini lumayan rame teman Pro 2 ya, banyak mobil-mobil parkir di pinggir jalan. Dan ini Manda buka di CCTV-nya atap wali kota gitu ya, ternyata rame nih yang olahraga, keren ya pagi-pagi. Nggak leyeh-leyeh aja tapi olahraga pagi di hari Minggu ya. Ada yang main futsal, ini juga ada yang jalan pagi gitu ya. Lumayan rame, motornya juga rame gitu ya. Jadi semangat sehat walaupun cuaca di luar lagi masih berasap gitu ya. Tapi tetap beraktivitas olahraga biar tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Nextnya mana mau buka di CCTV Bundaran Madani, ini terpantau juga lowong ya, cenderung lowong teman Pro 2, hanya ada 1-2 mobil dan juga motor gitu ya di pagi ini. Nextnya juga di CCTV SP Batu Aji nih teman Pro 2 ya, ini juga terpantau ya ramai lancar aja karena memang kalau dari CCTV yang SP Batu Aji ini titiknya mungkin kurang pas gitu ya untuk melihat yang jalan yang biasanya tuh macet gitu. Cuman kalau dari sini sih kelihatannya tidak macet gitu ya, tidak ada kemacetan pagi ini. Dan juga cuacanya kayaknya kabutnya agak lebih tebel gitu ya di area Batu Aji nih ya tahun 22 ya, karena ini ada pohon aja tuh udah gak kelihatan. Biasanya tuh ada pohon-pohonnya tuh kelihatan ya, cuman ini gak tahu kelihatan, jadi aku rasa lebih tebel gitu ya kabutnya di wilayah Batu Aji. Jadi stay safe buat kamu yang ada di area Batu Aji ya tahun 22 ya. Nextnya ini di Southlink juga terpantau ramai lancar, banyaknya motor ya untuk di pagi ini ya teman Pro 2 ya. Di Simpang Casablanca juga akhirnya ya CCTV Simpang Casablanca ini bisa kebuka, karena beberapa waktu lalu tuh setiap mana mau buka nggak kebuka, kayak lagi gangguan kali ya, jadi nggak bisa memantau dan mengupdate informasi di Simpang Casablanca buat kamu ya. Tapi ini udah bisa hari ini, jadi ini terpantau kosong aja sih teman Pro 2 ya, lowong lah gitu ya untuk di pagi ini di jam 7.22. Nextnya di Simpang Kuda juga terpantau ramai, nggak ramai sih, lebih ke lowong gitu ya, maksudnya lowong aja teman Pro 2 dengan jalan yang lebar. Ini juga kalau di sini banyaknya motor, jadi kayaknya masih yang untuk hari Minggu banyaknya yang beraktivitas nih pengendara motor gitu ya. Dan terakhir di depan pos damkar Muka Kuning, nah ini di sini lumayan ramai teman Pro 2 dibanding jalan-jalan sebelumnya. Nah yang di sini lebih lumayan ramai, mungkin juga ada beberapa dari kamu yang masih beraktivitas, yang bekerja juga di hari Minggu gitu ya. Jadi tetap semangat untuk menjalani hari Minggunya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal balik lagi untuk mengupdate informasi menemani hari Minggunya kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, emang bener ya enak kalau di hutan tuh suasananya.
1: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
0: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
1: Hah? Maksudnya?
0: Iya, jangan bakar-bakar sembarangan lah.
1: Oh, kan cuma api kecil.
0: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
1: Iya ya.
0: Terus satu kawasan bisa kebakar.
1: Iya juga.
0: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
1: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
0: Ada udara yang tercemar.
1: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
0: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
1: jangan pakai cara dibakar.
0: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
1: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: lupa bawa uang tunai. Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini Manda punya kabar informasi buat kamu ya dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu pulang kampung gitu ya teman Pro 2 ya, biasanya yang dicari tuh apa sih kalau ke kampung gitu ya? Makanan khas kah atau suasana kampung halaman gitu? Atau malah kalau pulang kampung ya waktunya ketemu sama saudara-saudara yang udah lama gitu ya gak ketemu gitu teman Pro 2. Nah ini dari film judulnya Pulang Kampung teman Pro 2. Ada Daniel yang dia tuh pulang kampung justru membawa cerita yang gak sederhana gitu ya, beda gitu dari orang-orang biasanya. Jadi dia tuh pulang kampung untuk urusan masa depan, yaitu mengenal budaya Batak lebih dekat teman Pro 2, sampai munculnya perasaan baru kepada sepupunya sendiri gitu. Jadi di film terbarunya dari Imaginary yang tadi judulnya tuh Pulang Kampung gitu, ini trailer perdananya sudah resmi dirilis pada 7 Oktober kemarin gitu ya teman Pro 2 ya. Dan film ini tuh mengajak kita itu untuk mengikuti perjalanannya Daniel yang harus kembali ke tanah leluhurnya. Jadi itu awalnya Daniel tuh seorang vokalis band gitu. Tapi ternyata rencana hidupnya itu berubah setelah sang ayah tuh meminta dia untuk mempersiapkan diri jadi calon anggota legislatif. Bayangin, dari vokalis band tiba-tiba harus banting setir ke calon anggota legislatif. Nah, untuk menjalani persiapan itu, disitulah Daniel tuh harus pulang kampung ya, pulang kampung ke Sumatera Utara untuk mengenal lagi budaya Batak itu seperti apa gitu. Jadi supaya dia tuh lebih siap gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di sana dia tuh ditemenin sama Uli sepupunya yang juga tinggal di kawasan Danau Toba. Jadi Uli membantu Daniel gitu ya untuk mengenal lebih dekat kehidupan dan budaya di kampung halamannya. Nah film ini tuh dibintangin sama Axel Nababan yang memerankan Daniel gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga Vanessa Simorangkir ini sebagai Uli gitu. Ada juga Judika Sihotang, Lea Simanjuntak, Rita Matumona, Paulus Simangunsong, Boris Bokir, Indra Jegel, dan juga Oki Rengga. Jadi memang film-film ini dibintangi sama aktor-aktornya yang dari Sumatera Utara gitu ya. Dan film ini tuh disutradarai sama Benedion Raja Guguk teman Pro 2. Jadi memang filmnya juga sutradaranya juga orang Sumatera Utara gitu. Jadi ini film musikal, aku sih tadi udah sempat nonton gitu ya trailernya ya, kayaknya tuh happy gitu nuansanya, vibesnya tuh bawanya happy teman Pro 2. Jadi ada ceritanya, ada juga lagunya, tari-tariannya gitu. Jadi kayak berasa beda gitu ya, kalau biasanya kamu nonton film musikal itu yang kayak Bollywood gitu ya, India, atau misalnya film barat kayak La La Land gitu ya teman-teman berdua ya. Nah ini tuh film musikal tapi lagu-lagu Batak gitu ya. Jadi aku sih penasaran banget gitu, pengen nonton. Dan filmnya itu nanti dijadwalkan tayang di bioskop itu mulai 26 November 2026. Sebentar lagi ya, gak lama ya teman-teman berdua ya, bulan depan gitu sudah bisa nonton tuh filmnya. Nah buat kamu yang mungkin penasaran juga ya trailernya kayak apa, kamu bisa nanti cek di YouTube gitu ya trailernya dari film Pulang Kampung ini. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, kamu pernah gak sih teman Pro 2 kalau habis makan gitu ya, entah sarapan atau misalnya makan siang gitu ya, niatnya habis ngisi tenaga gitu ya, mau aktivitas, tapi yang ada tuh malah jadi ngantuk gitu ya. Aku juga sering sih, maksudnya kayak niatnya tuh udah, oh ya udah makan dulu deh biar semangat gitu ya, mau lanjut kerja, tapi yang ada malah 5-10 menit kemudian tuh kayak kok ngantuk ya, kayak mata kok mulai berat nih, malah pengen rebahan gitu ya teman pada ya. Ternyata ini tuh adalah kondisi yang punya istilah, namanya itu food coma nih teman Pro 2. Jadi food coma itu atau dalam istilah medis gitu ya, disebut sebagai postprandial somnolence. Itu kondisi ketika seseorang itu merasa ngantuk gitu ya dan lemas setelah makan. Jadi memang ada istilah medisnya juga gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi bukan karena kita yang mager, bukan karena kita yang kayak males-malesan, ternyata itu memang ada penjelasan medisnya. Jadi biasanya tuh kondisi ini tuh lebih sering berasa kalau kita tuh makan dalam porsi besar. Jadi tubuh tuh sedang bekerja gitu ya, mencerna makanan, dan respon tubuh tuh terhadap jumlah serta jenis makanan yang dikonsumsi tuh bisa ikut mempengaruhi rasa kantuk di sini. Makanya kita suka ngantuk tuh berarti kita kenyang banget karena kita makan porsi besar gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan istilahnya tuh berhentilah sebelum kenyang gitu kali ya. Jadi kebiasaan ini tuh kadang habis sarapan gitu ya lengkap, gorengan, terus nasi uduk gitu. Nah itu kan banyak gitu ya, porsinya besar. Jadi kadang sambil main HP tahu-tahu kita juga malah jadi ngantuk gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang perlu diingat juga, rasa kantuk setelah makan itu gak selalu disebabkan satu jenis makanan aja gitu ya, atau juga lebih karena porsi makan, komposisi makan juga, dan juga kondisi tubuh yang bisa berpengaruh teman Pro 2. Makanan tinggi karbohidrat, lemak, gula itu dalam jumlah besar itu pasti dapat mempengaruhi respon metabolisme tubuh gitu. Makanya kalau kita makan terlalu banyak, sebagian orang juga bisa merasa lebih berat gitu dan mengantuk setelahnya gitu teman Pro 2. Nah gimana nih, terus gimana gitu ya man ya, setelah makan tuh kita tetap nyaman dan gak gampang ngantuk gitu. Jadi kita tuh bisa mulai dari mengatur porsi makan dulu ya teman Pro 2 ya. Makanya tadi aku bilang juga jangan berlebihan gitu. Dari porsi makannya dulu, terus tambahin sayuran, sumber protein kayak telur, ikan, ayam, tahu, tempe gitulah ya. Dan juga gak berlebihan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula itu. Jadi itu bisa mempengaruhi rasa ngantuknya itu. Nah abis makan, coba kita tuh agak gerak-gerak ringan gitu ya teman Pro 2 ya, jalan santai dulu bentar. Intinya tuh jangan langsung rebahan. Kalau udah rebahan, dijamin tuh rasa ngantuknya tuh pasti akan muncul gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau dipikir-pikir urusan makan tuh menarik gitu. Jadi kayak kita tuh butuh makan supaya punya energi untuk beraktivitas. Tapi ternyata nih kalau kita makannya juga berlebihan, terus yang ada malah jadi pengen tidur, bukannya jadi semangat untuk beraktivitas gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi nih kamu yang belum sarapan, nah coba pagi ini sarapannya agak-agak dikontrol gitu ya porsi makanannya gitu teman Pro 2 ya. Jadi habis makan biar semangat untuk beraktivitas, mau beres-beres rumah atau misalnya mau produktif lah gitu ya, walaupun ini weekend gitu ya. Jadi supaya gak rebahan lagi setelah itu ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini sekaligus menutup pada pagi ini di 11 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya teman Pro 2 ya. Nanti mana bakal balik lagi.

0: era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya gak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, gak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu siang hari ini? Hari Minggu ya, dengan kabut asap yang masih menemani kota Batam nih teman Pro 2. Waduh, parah sih ini. Ini terparah sih ya guys ya. Benar-benar jarak pandang berpengaruh, kayak gak begitu jelas gitu loh ya teman Pro 2. Gak bisa lihat langit yang biru lagi. Biasanya kayak minggu-minggu kayak begini tuh, pagi-pagi tuh langit Batam tuh seru gitu ya, buat lari ya. Ini konon buat lari, buat sekedar ke teras, buat menghirup udara seger aja bukan kesegaran nih yang kita dapat ya, tapi batuk-batuk. Yo, ya aku udah berasa radang-radang gitu loh, kalian begitu tidak? Karena lately beberapa beberapa hari belakangan ini ya, yang pas waktu kabutnya parah banget ini, banyak banget aktivitas aku di outdoor yang memang tidak memungkinkan untuk pakai masker ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya udahlah, memang beginilah nasib ya, nasib. Tapi kalau kamu masih bisa pakai masker, kalau aku memang nggak bisa pakai masker karena aku on stage gitu ya, kayak in case lagi acara MC outdoor, gak mungkin di panggung pakai masker gitu kan ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu aktivitas kamu masih bisa pakai masker, please guys, pakai guys, ini udah harus pakai. Kayaknya kita langsung cek aja ya kualitas udara di Batam tuh, sudah 132 nih untuk angka polusinya. Tidak sehat bagi kelompok sensitif, tidak sehat bagi yang memang rentan ya dengan kabut asap yang sedang terjadi di sekitar kita kayak begini. Anak-anak, bayi, lansia, kita juga sih yang punya komorbid untuk area pernafasan juga perlu diwaspadai. Pun kalaupun ya tubuh kamu ngerasa kayak baik-baik aja, bukan berarti juga harus sombong ya teman Pro 2 ya, tetap harus pakai masker sih guys, untuk kesehatan dan untuk kebaikan bersama. Karena kita gak tahu ini kapan, sampai kapan ini si kabut asapnya ini akan berlalu. Kalau dilihat dari data record perakiraan di IQ Air, kan sekarang per jam 1 ini itu 132 ya teman Pro 2. Emang akan sedikit membaik sih ya dengan seiring berjalannya waktu sampai sore nanti ke malam. Malam jam 8 itu 98. Kan sekarang warnanya udah orange, nanti ke kuning, belum ke hijau juga sih. Tapi ya tetap aja ya, belum baik-baik aja gitu ya. Tetap kita pantau ya, dan tetap kita harus terus saling mengingatkan satu sama lain, pakai masker, jaga kesehatan. Kalau emang gak ada kepentingan yang banget-banget harus keluar gitu ya teman Pro 2, gak usah terlalu banyak beraktivitas di luar. Dan buat kamu yang memang kayak memang aktivitasnya mostly harus ketemu udara and open space, kamu harus mempersenjatai dirimu ya teman Pro 2 ya. Masker, air putih juga, jangan sampai dehidrasi. And then just take care of yourself, okay? Aku masih bakal balik lagi nanti, jangan kemana-mana guys. Ini kayaknya jam-jam segini enak nih kalau kita dengerinnya satu single dari Post Malone with Circle. Enjoy this one, I'll be back soon after the break guys.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu teman yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya,
1: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band. Mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau enggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
2: Number 20.

0: dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga. Aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: ini. Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 15 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11/2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: 9 minggu ini Teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: jiwa. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan. Kaki aku juga gak panjang-panjang amat. Jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apalah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Salto Di Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo 2. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers, ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di internet.

0: 32 memasuki minggu ketiga. This is Cat Psy with Animal. Melaju terus di chart teman berdua. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: peringkat 52 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: 6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Minggu ini teman produ yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman produ yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

di posisi runner-up kita, teman Pradio ya. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Pradio ya. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebih

0: so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Degresan Daru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Degresan Daru saying off the air. And have a great weekend, teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

another. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, dibalik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu,

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan malah cobain resep brownies. Awalnya nih katanya cuma buat senang-senang aja, tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyari informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan

dengan energi di kawasan tersebut. Info Pro 2. Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis. Info Pro 2. Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses menguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie. Info Pro

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo, apa kabar? Malam hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober ketemu bareng sama Yudi semin kamu sampai jam 12 malam lagi di Jaga Malam. Ya mudah-mudahan sehat-sehat teman Pro 2 ya. Ya walaupun mungkin setiap hari kena asap-asap terus gitu, mudah-mudahan tidak menurun untuk performanya. Ya kadang kita gak sadar, katanya tuh aku pernah baca kemarin ya, kata dokter spesialis paru tuh kita memang tidak didesainkan paru kita untuk menghirup asap setiap hari gitu. Kita yang jauh dari titik api yang asapnya gak terlalu tebal aja, kalau tiap hari tanpa ada proteksi itu menghirup asap, itu bisa berpotensi bikin kita ngedrop gitu. Apalagi orang-orang yang deket dan kena asap yang tebal gitu. Kita akan bahas itu lagi nanti, tapi karena masih banyak informasi yang mau aku sampaikan dan juga lagu-lagu buat teman-teman kamu di hari Minggu ini tahun Pro 2. Hari Minggu waktunya istirahat. Waktunya menyiapkan diri, mempersiapkan diri untuk hari Senin. Untuk besok mungkin lagi dicek-cek kali ya teman Pro 2, mumpung masih jam segini. Besok ada yang kurang apa enggak, yang mungkin besok ada presentasi, besok ada meeting, atau besok ada PR ya. Bisa dicek dulu kali, dikerjain dulu, disiapin. Ya siapa tahu nanti malam gak sempet atau besok tuh lebih santai gitu. Walaupun mungkin banyak yang upacara kalau masih sekolah ya. Sampai sekarang kayaknya semua kan masih upacara ya. Kayaknya belum ada sekolah-sekolah yang aku dengar tuh tidak mengadakan upacara tiap hari Senin pagi. Mungkin kalau kurikulumnya beda kali ya dengan kurikulum kita, mungkin ada lah gitu. Sama yang kerja-kerja di pemerintahan biasanya setiap hari Senin selalu ada apel pagi. Nah ini adalah waktu dimana banyak orang tidur cepat sebenarnya kalau hari Minggu ini. Kecuali nanti malam nonton bola. Kalau ada tim bola favorit kamu main, biasanya pasti nonton dan begadang gitu. Kita cek juga nanti lah ya teman Pro 2, ada pertandingan apa malam hari. Jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak informasi bakal lo sampein buat kamu. Tapi sebelumnya ada Hi-Fi dengan Sama-sama Tahu buat kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

105,5 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata MotoGP Mandalika ini sukses ya. Tiap tahunnya itu berhasil bikin banyak orang nonton di situ. Gak cuma warga lokal, tapi juga mungkin penggemar MotoGP dari seluruh dunia yang deketan, yang juga bisa ke Indonesia nonton. Ini terbukti dari pelaksanaan tahun ini yang dilangsungkan dari tanggal 9 kemarin sampai hari ini tanggal 11 sama Pro 2. Itu menurut laporan dari Pertamina Grand Prix of Indonesia, semua tiketnya habis terjual. Tuh, jadi memang minat orang-orang untuk nonton MotoGP di Indonesia masih tinggi banget. Ini nggak dijelasin ya, pembelinya tuh banyak dari warga lokal, warga Indonesia, atau mungkin dari warga negara asing gitu. Cuman yang jelas tiketnya sold out semuanya. Gitu. Kalau dari chairman Pertamina Grand Prix-nya bilang, ini dia apresiasi dukungan masyarakat dan juga berterima kasih ke semua pihak yang menyukseskan hari pertama penyelenggaraan sampai selesai. Tuh. Jadi ini ternyata kalau ke sana ya, aku juga belum pernah mampir ke sana sih, cuman kita ada kontributor di sana, ada wartawan RRI di sana yang bilang kalau ini tuh enggak cuman kompetisi olahraga, tapi ini juga pariwisata dan hiburan dan juga ngebuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Enggak percaya? Terbukti kan kemarin banyak postingan pemain-pemain, banyak postingan pembalap-pembalap. Aku ngomongnya kayak main bola. Tapi pembalap-pembalap itu yang mampir ke sana di daerah Mandalika sana, membeli produk-produk warga lokal, hidup seperti warlock di sana. Mungkin mereka jajan makanan lokal ya kan, ada yang beli bensin eceran juga, ada yang naik angkot, belajar budaya lokal juga gitu. Jadi banyak impactnya sebenarnya, nggak cuman olahraganya aja. Gitu, karena mereka juga datangnya kayaknya nggak dari tanggal 9 mungkin ya, ada yang mungkin datang duluan dari tanggal 8 mungkin, atau mungkin extend habis itu nggak langsung pulang, masih mau liburan lagi gitu, siapa tahu. Soalnya ternyata di sana tuh ya, dari hari pertama nggak cuman ada balapan doang, tapi ada lomba tari, ada penampilan musik, terus ada Mandalika Street Food Festival juga barengan. Jadi semuanya komplit. Makanya itu menarik perhatian nggak cuman penggemar MotoGP tapi juga warga lokal gitu. Yang mau nonton sih beli tiket ya, yang mau datang ke acara Street Food Festivalnya sih nggak dikenain tiket, bisa nggak beli tiket MotoGP gitu, tapi bisa main ke situ. Seru ya gitu teman Pro 2. Batam nih nggak ada aja, coba kita punya sirkuit, yakin deh aku bisa kita saingan sama negara sebelah kayaknya.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 RW, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Wah, ternyata malam hari ini ada big match di English Premier League. Ada Liverpool ketemu sama Manchester City, teman Pro 2. Ini bakal main nanti malam, teman Pro 2 ya. Jam 22.30, setengah 11 malam nanti. Ini akan ketemu mereka ini di laga lanjutan Liga Premier. Dan City ini datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Dia belum terkalahkan di awal musim. Ini pertandingan ke week berapa ya? 6 kalau nggak salah aku. Tapi yang jelas City belum terkalahkan sama sekali sama Pro 2. Tuh. Dan mereka akan ketemu Liverpool yang akan main di kandang. Ini akan di Anfield pertandingannya ya. Ini ada beberapa analisa. Katanya karena Liverpool main di home, ini mungkin akan lebih kuat bermainnya karena main di tempatnya sendiri gitu. Nah, ini juga akan kita lihat gimana tahu Prodi ya. Soalnya City ini baru kena ini kan kasus pelanggaran aturan finansial di Inggris, banyak banget ada 115-an tuntutan kalau enggak salah. Yang kalau kemarin itu aku dengar-dengar katanya ada kemungkinan City bakal gelar-gelarnya beberapa tahun yang waktu masalah itu akan dicabut gitu-gitu. Tapi gak tahu juga ya, karena lumayan banyak investasinya pemiliknya City di Inggris kan. Jadi kita lihat kayaknya akan berat. Kalaupun dihukum, Manchester City kayaknya dihukumnya gak sampai separah itu sih ya. Ya sanctionnya ya gak tahu lah, kita lihat ya. Tapi yang jelas ini lumayan pukulan psikologis yang cukup besar sih kayaknya menurut para pengamat untuk Manchester City. Apakah mereka bisa perform nanti atau Enzo Maresca akan punya strategi terbaru? Kita lihat aja teman-teman. Yang jelas ini big match nanti malam jam setengah 11, 22.30, satu setengah jam lagi. Mungkin yang pacarnya penggemar salah satu klub ya, Liverpool atau City, mungkin ini udah pada merencanakan untuk nonton bareng, atau kalian juga nonton berdua ya. Ini paling unik biasanya kalau ada yang satu fansnya City, yang satu fansnya Liverpool, udah tuh. Tapi pacaran kan, yang cowoknya misalnya City, ceweknya Liverpool, sudah. Atau kebalik, wah rame, gak tahu deh habis itu gimana ya. Tapi jelas sama Pro 2 nanti malam kita lihat hasilnya. Kira-kira kalau menurut kamu siapa yang akan menang? Apakah Liverpool bisa mengalahkan City atau City tetap kembali meraih hasil sempurna di awal musim ini?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 Pro 2 RI Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini nih ternyata aku baru tahu nih ya teman Pro 2. Kayaknya belakangan ini timnas kita cukup menarik banyak perhatian pemain-pemain di seluruh dunia sih, yang juga merumput di Indonesia ya. Salah satunya ada pemain dari Jepang, Taisei Marukawa. Ini dia secara terang-terangan loh, dia bilang mau naturalisasi, mau menjadi WNI dia. Nah, dia sendiri sebenarnya udah main di Indonesia udah lama ya, udah 5 tahun lebih dia main di Indonesia. Sekarang dia membela Dewa United. Itu dia posisinya gelandang serang, Dewa United Banten FC. Nah, dia katanya udah nyerahin dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh status WNI-nya itu, teman Pro 2. Cuman, belum tentu kalau udah jadi WNI langsung bisa masuk timnas gitu. Karena harus ada beberapa persyaratan lain dari FIFA terutama. Tuh, gitu teman Pro 2. Yang jelas sih kalau dari Marukawanya, dia bilang dokumennya diserahin semua dan dia nunggu persetujuan lanjutan dari pihak terkait. Gitu. Usianya juga masih oke lah untuk main Indonesia, masih lumayan produktif kalau misalnya dia masuk jadi timnas ya, pemain timnas. Sekarang usianya 29 tahun gitu. Yang sudah 5 tahun terakhir dia berkarir di kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia gitu kan. Dan juga memang secara terang-terangan dia bilang ingin memperkuat timnas Indonesia dan dia bilang udah jatuh cinta dengan Indonesia dan juga pengen mengenakan seragam merah putih gitu di pertandingan internasional gitu. Nah, ini masih lumayan panjang sebenarnya ya. Jadi kalaupun dia diterima jadi WNI, nanti juga harus ada syarat-syarat dari FIFA yang memperlihatkan nih, mempertimbangkan dia bisa masuk ke timnas apa enggak gitu nih. Tapi aku juga karena gak nonton Liga 1 ya sekarang ya, performance yang baru kau gimana sih? Kayaknya dia salah satu key players juga di Dewa United ya. Ini kalau misalnya dia masuk, ada dinamika baru gak ya yang bikin permainan kita jadi lebih berkembang gitu, jadi lebih bagus dan jadi menangan terus lah harapannya ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Zaman Pre-2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, sayang banget kemarin di Batam ya gak nonton konser Avenged Sevenfold di JIS. Waduh, ini nih pertama kalinya mereka tahun ini ke Indonesia. Kayaknya cuma satu-satunya sih ya. Tahun depan belum tentu. Gak tahu lagi mereka kesini lagi apa enggak. Jadi Avenged Sevenfold ini sudah beberapa kali tampil di Indonesia, terakhir di tahun 2024 kemarin ya. Di 2007 udah di sini, 2008, 2015 dan 2024 terakhir di GBK. Dan kemarin tanggal 10 itu juga yang paling baru mereka konser di Indonesia. Judulnya adalah Avenged Sevenfold Live in Indonesia. Aduh, ini aku kenapa kayak agak menyesal ya, kayak sayang banget gak nonton, karena sebagai anak warnet ya, yang gedenya tuh dengan lagu-lagu Avenged Sevenfold yang diputin sama OP warnetnya. Apalagi kalau ada yang muterin Dirgat, itu kayaknya satu warnet bisa nyanyi sama Pro 2, itu kayak ada nostalgia tersendiri lagu-lagunya gitu. Walaupun yang baru-baru kayaknya aku belum dengerin sih ya. Karya-karya terbaru aku belum pernah dengerin sama sekali, cuman ada beberapa aja yang katanya agak jauh ya. Ini lebih kayak waktu itu ada Bring Me The Horizon yang ganti vibes musiknya di album keberapa gitu, itu banyak dapat kritikan yang negatif dari banyak fansnya gitu. Ini fans lama Avenged Sevenfold juga pasti kritik lagu-lagu barunya karena memang jauh banget sama yang mereka dengerin dulu gitu, teman Pro 2. Wah, ini kalau ngelihat foto-fotonya, video-video yang di-share ya sama Pro di Instagram, di sosial media itu rame banget, sampai ada mosh pit juga dibikin dan mosh pitnya gede banget. Dan energinya dari penonton-penontonnya itu seru banget. Sama lagu Dirgat. Waduh, semua pada nyanyi. Ini aku untung aja mereka gak nyanyiin versi bahasa Indonesianya kan. Aku gak tahu sampai sekarang loh, siapa yang bikin versi bahasa Indonesia tapi banyak yang hafal. Coba, kalau kamu diputar lagu bahasa Indonesianya yang versi translate-nya pasti hafal juga. Terus, ngapain di-translate ya lagunya ya?

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, hari ini memang cukup berat kayaknya teman Pro 2 ya. Kalau ngeliat beberapa hari belakangan ini, asap tuh kayaknya di Batam lagi tinggi-tingginya. Polisi-polisinya lumayan tinggi. Sampai hari ini juga lumayan tinggi teman Pro 2 ya. Biasanya jam-jam segini tuh sudah mulai turun gitu. Sudah mulai warnanya tuh udah mulai kuning. Ini masih orange. Masih di angka 130 yang termasuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kayaknya tapi kalau lama-lama kayak gini aku rasa kita kebanyakan yang bukan kelompok sensitif bisa berubah jadi kelompok sensitif juga nih. Bisa terpengaruh. Ya, kalau dilihat dari data dari IQR, perkiraannya adalah masih sama, kurang lebih sampai besok pagi tuh masih di angka 100-an dan warnanya masih orange. Mungkin besok siang, enggak siang sih ini, sore sih ini. Kayak sore-sore dari jam 4 itu mulai turun ya, kalau nggak ada asap lagi yang kirim ke sini. Tapi setelah itu lusa akan naik lagi. Jadi masih kayak kuning dan orange, masih jauh banget dari kategori udara yang sehat. Tuh, kualitas udaranya masih parah banget ya. Ini masih harus tetap menjaga kesehatan diri teman Pro 2. Tuh, ini kalau ngelihat map yang di provide sama mereka emang merah semua sih, anginnya juga ke arah sini. Dan masih banyak titik api yang... aduh, ya gak tahu ya, mudah-mudahan ini cepet dipadamin aja dan cepet normal lagi gitu. Kita yang asapnya gak terlalu tebal aja ya, itu tuh merasa terganggu kan, susah gitu, nafas juga susah. Mungkin udah ada yang mulai berasa nafas tuh berat, terus juga kayak gak enak tenggorokannya gitu. Apalagi teman-teman yang di sana, aku ngeliat video-video yang di Kalimantan sampai banyak kecelakaan gara-gara jarak pandang tuh, aduh, pendek banget. Itu kalau ngeliat videonya udah kayak Silent Hill. Kalau pernah nonton film Silent Hill teman Pro 2 itu udah kayak gitu masuk. Cuman bedanya ini bukan fog biasa yang terus tiba-tiba muncul monster ya. Fognya sendiri tuh monsternya. Jadi bisa ngerusak paru-paru juga kalau kebanyakan dihirup tanpa pakai masker. Wah, kacau sih emang sih. Ya mudah-mudahan cepat berakhir yang gini-gini teman Pro 2 ya. At least kita yang jauh tuh kita enggak bisa bantu madamin, ya bantu support mental dulu lah. Kalau bisa memadamkan di sana kayak Sherina ya boleh aja, cuman ya kan nggak semua orang bisa gitu ya.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Rebatan, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, sudah mau jam 11, waktunya aku pamit. Thank you banget udah stay tune di Jaga Malam hari ini. Ya, jaga kesehatan kamu teman Pro 2. Masih ada 1 jam, Pro 2 bakal nemenin kamu dan mengudara sampai jam 12 malam nanti. I'm setting off and this is one is Oceans and Engines from Nikki. See you next time and bye-bye.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Yatama nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat.

dan integritas pribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi apa yang membedakan adalah yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodwave FM. Teman terbaik kamu.

kita masuk di info Pro 2. Dilansir dari RRI.co.id, HypeX Given mengumumkan anggota Sofia Laforteza akan kembali beraktivitas bersama grup Katseye pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup termasuk rangkaian tour dalam Eropa The Wild World Tour. Ia juga dipastikan absen dari tour Amerika Utara dan kegiatan promosi Katseye hingga akhir 2026.

unesco.id Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa. Pengunjung dapat menikmati pameran seni kontemporer hingga karya seniman Indonesia dan mancanegara dalam satu kawasan seni. Melalui akun Instagram resminya Galeri Nasional, pengelola mengumumkan penutupan sementara seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai 12 Oktober 2026. Penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan hingga pengumuman lebih lanjut. Sebelum penutupan berlangsung, pengunjung masih berkesempatan menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melihat karya seni sekaligus mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif. Galeri Nasional Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi seni dan budaya di Jakarta yang menarik perhatian masyarakat. Setelah direvitalisasi selesai dan jadwal operasional diumumkan, pengunjung dapat memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Galeri Nasional Indonesia. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 12 Oktober 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

ya teman produk, ketemu lagi barengan lagi yang bakal main kamu di pada edisi hari ini 12 Oktober 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun. Yang udah on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Kamu bisa berkabar gimana kondisi lalu lintas yang kamu lewatin ya? Apakah ramai lancar begitu? Atau ada kendala, boleh banget mention di Lapormin ya. Di @pro2batam, nanti juga kita bakal cek-cek CCTV. Kita juga lihat perkiraan cuaca hari ini, apakah ada hujan ya, semoga ya. Karena asapnya, wah lumayan ya, dari kemarin-kemarin itu kayak lumayan tebel begitu. Semoga hari ini ada hujan. Kayaknya kemarin-kemarin sempat hujan ya, tapi nggak merata. Nggak semua kecamatan Batam kena hujannya ya, paling beberapa kecamatan saja. Semoga hari ini lumayan merata hujannya ya, karena ini pagi hari ini juga mulai terlihat berasap sih ya, tapi kayak mendung juga. Nah, kita nggak tahu, nanti kita lihat perkiraan cuacanya ya. Kamu juga bisa berkabar kalau tempat kamu udah turun hujan, teman Pro 2, langsung aja mention di @pro2batam.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat yang udah on the way. Hati-hati di jalan and drive safely. Saatnya kita ceki-ceki perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Batam dan sekitarnya ya. Wow, semuanya udara kabur mulai seminggu ke depan. Tepatnya sampai hari Kamis nih kayaknya ya, udara kabur ya menurut BMKG teman Pro 2. Ini dari belakang Padang, Batam, Pers, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji, udara kabur. Suhunya 27 sampai 34 derajat Celcius. Coba kita cek gimana kondisi udara hari ini. Nah, ini tidak sehat ya masih ya. Tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi kalau orang tua dan anak-anak wajib pakai masker untuk keluar rumah. Kalau bisa dihindari di luar ruangan dulu deh. Untuk tidak berlama-lama begitu ya di outdoor, karena cuacanya lagi tidak baik-baik saja, udaranya lagi tidak sehat ya. Jadi diutamakan memakai masker dulu, terutama untuk kelompok sensitif nih, orang tua dan juga anak-anak ya. Kita berdoa aja semoga turun hujan lah ya, karena hujan ini bisa lumayan bikin asapnya hilang begitu ya. Kalian juga bisa berkabar via DM di @pro2 Batam. Nanti kita bakal cek CCTV juga. Coba kita cek apakah sudah ada yang berkabar pagi hari ini atau perjalanan lancar jaya aja ya kayaknya. Karena belum ada yang lapor min. Nah, kita tunggu aja ya. Kalian bisa lapor mention kita di @pro2batam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. You heard.